0: Jadi masih jalan buka.
1: Pastikan anda mengambil langkah-langkah melindungi dari kesan akibat jerebu. Elakkan dari terlalu lama di luar rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah penutup muka, face mask yang sesuai untuk menutup mulut dan hidung anda. Amalkan kebersihan diri pada setiap masa dengan mencuci muka dan tangan sebaik saja masuk ke dalam rumah. Banyakkan minum air ketika cuaca panas bagi mengelakkan dehidrasi. Gunakan krim atau lotion pelembap bagi kulit yang kering. Gunakan cecair titik mata tanpa bahan pengawet, preservative free eye drops jika mata terasa pedih. Jika terdapat tanda-tanda seperti demam selsema berpanjangan, alahan, alergi dan kesukaran bernafas, segera dapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berhampiran atau di hospital-hospital. Sentiasa mengikuti perkembangan PSI di negara Brunei Darussalam di www.env.gov.bn. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.
2: Kini inovasi terbaru aplikasi RTBigo.
3: Modern, user-friendly dan pantas.
2: Betul, sekarang RTBigo akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, go live streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
3: Sila aktifkan aplikasi RTBigo bis kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar bis kita sentiasa on the go bersama kami.
2: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa.
4: Wow! RTBigo, inspirations towards generation.
3: RTB, sentiasa bersama bis kita.

Baiklah, dari sidang pengarang hari ini bertajuk Kecerdasan Buatan, Manfaatkannya dengan Tanggungjawab Etika. Sebelum ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence hanya wujud dalam filem fiction science. Namun sekarang AI bukan lagi teknologi masa depan. Ia sudah berada di sini dan berkembang lebih laju daripada yang kita jangkakan. Apa yang menjadikan AI begitu berpengaruh? Jawapannya sangat mudah. Ia memudahkan hidup kita. Bayangkan jika sebelum ini kita memerlukan masa berjam-jam untuk mencari maklumat, menulis laporan atau menganalisis data, kini semuanya boleh dilakukan dalam beberapa minit sahaja. Aplikasi seperti ChatGPT, Copilot atau Quen membantu kita merangka ayat, merumuskan artikel serta memberi kan idea kreatif yang kadang-kadang kita sendiri tidak terfikir. Bagi pelajar dan penyelidik, AI mempercepatkan proses penulisan dan analisis akademik. Bagi usahawan pula, AI membantu memahami tingkah laku pelanggan, meramal trend pasaran dan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat. Malah bagi mereka yang sibuk, AI membantu mengurus jadual, menyiapkan tugasan rutin dan menjawab email harian. Pendek kata, AI ialah rakan kerja digital yang tidak mengenal letih, tidak merungut dan

0: mampu bekerja sepanjang masa. Namun, Auda, di sebalik semua kemudahan ini, ada beberapa perkara penting yang tidak boleh kita ambil ringan, terutamanya berkaitan dengan aspek keselamatan digital. Kita mungkin selalu lupa bahawa setiap kali kita menggunakan aplikasi, kita sebenarnya sedang berkongsi data peribadi. Maklumat ini sangat berharga dan jika jatuh ke tangan yang salah, pelbagai risiko boleh berlaku seperti penipuan dalam talian, pencerobohan akaun dan pencurian identiti. Oleh itu, kita perlu lebih bijak dalam menjaga keselamatan ICT. Perkara mudah seperti menggunakan kata laluan yang kukuh, mengaktifkan pengesahan dua faktor. Berhati-hati dengan pautan meragukan dan menyemak kesahihan aplikasi ialah langkah asas yang boleh menyelamatkan kita daripada pelbagai ancaman siber. Ingat, walaupun dunia digital semakin canggih, dalam masa yang sama penjenayah siber juga semakin kreatif dalam mencari ruang untuk mengambil kesempatan. Selain memudahkan urusan harian, AI turut membuka banyak peluang pekerjaan baharu. Walaupun ada yang bimbang AI akan mengambil alih kerja manusia, hakikatnya ia lebih kepada mengubah cara kita bekerja daripada menggantikan manusia sepenuhnya. AI ialah satu bentuk kuasa digital yang memberi impak besar kepada dunia teknologi. Teknologi ini membuka ruang untuk kita belajar dengan lebih mudah, bekerja dengan lebih cekap dan berhubung tanpa sempadan. Namun seperti semua teknologi, ia perlu digunakan dengan bijak. Selagi kita memanfaatkannya dengan penuh tanggungjawab, etika dan hemah, teknologi ini mampu menjadi pemangkin perubahan positif yang memberi manfaat untuk semua. Demikian itu tadi Audah, kita telah berikan perkongsian dari sidang pengarang hari ini bertajuk Manfaatkannya dengan tanggung jawab etika, dikongsikan dari laman sesawang www.pelitabrunai.gov.bn.
1: Dari sidang pengarang Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunai.gov.bn, muat turun aplikasi Bimbit Info DPM.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: termasuk untuk rawatan perubatan bagi pemenang hadiah Nobel Keamanan berusia 81 tahun itu. Jabatan negara juga menyeru tentera Myanmar untuk menyertai dialog bagi menamatkan konflik yang tercetus selepas rampasan kuasa. Pihak berkuasa di Singapura masih belum dapat mengatasi sebarang kesalahan berkaitan sindiket pemerdagangan anak damit yang telah dilakukan di negara itu selepas anggota sindiket pemerdagangan anak damit dari Indonesia dipenjarakan bulan lalu. Ketua Sindiket Indonesia mengaku telah memperdagangkan sekurang-kurangnya 12 anak damit ke Singapura dengan memperoleh bayaran antara $17,000 hingga $21,000 Singapura bagi setiap seorang anak damit. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga serta Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berkata pihak kementeriannya akan terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia untuk mendapatkan maklumat mengenai setiap anak damit dan ibu bapa kandung mereka. Pihak berkuasa Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan yang menjejaskan seluruh Taman Negara Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia menyebabkan lebih 120 hektar kawasan hutan musnah ketika negara itu bersiap sedia menghadapi musim kering yang ekstrim yang dipicu oleh El Nino. Kebakaran hutan bermula Isnin lalu berhampiran Gunung Bromo di Jawa Timur, salah satu destinasi pelancongan paling popular di Indonesia. Tetapi kawasan berkenaan kini ditutup dan pihak berkuasa akan mengeluarkan notis bagi pembukaan semula taman berkenaan. Pihak berkuasa setempat menghantar 2 helikopter bagi pelepasan air ke kawasan hutan yang sudah memusnahkan sekurang-kurangnya 127 hektar. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 3 petang ini nanti.

Baik, kembali kita bersama di Udara Nasional FM Radio Brunei jam kedua menerusi ruangan Serambi Petang edisinya pada hari ini Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih atas kesan Auda masih lagi mengikuti dan mendengarkan siaran Nasional FM ini menerusi frekuensi 92.3 dan 93.8 FM di mana informasi menjana inspirasi Auda. Baik, untuk jam kedua ini antara pengisian-pengisian yang akan kita ikuti ialah seketika nanti perkongsian petikan pelita online yang kita ambil dari www.pelitabrunei.gov.bn. Setelah

kapsul peribahasa Melayu terbitan rakan setugas kita Wali. Dan insyaAllah juga sekitar 2.20 minit petang nanti, kita akan membawakan lintas langsung upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkeh Muaizuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM menyebar informasi, menjana inspirasi. Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang sudah pun pukul 2.11 minit petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: buah masak merah belum tentu manis rasanya. Audio pendengar yang dihormati sekalian, peribahasa ini memilih buah sebagai kata perbandingan. Buah yang dimaksudkan itu ialah buah yang sudah masak merah. Tapi, tidak semua buah yang masak merah itu mempunyai rasa yang manis. Contoh buah masak merah ialah buah lada, buah rambutan, buah ceri dan buah asam aur-aur. Buah lada mempunyai rasa pedas, buah rambutan mempunyai rasa manis dan buah asam aur-aur mempunyai rasa manis dan sedikit masam. Jika ditamsilkan kepada manusia, peribahasa ini ditujukan kepada sikap, tingkah laku, pendirian dan penampilan seseorang yang sukar untuk diramalkan. Erti peribahasa buah masak merah belum tentu manis rasanya ialah orang yang kelihatan baik dan mempunyai tutur kata yang lemah lembut itu belum tentu baik perangainya. Orang yang dimaksudkan itu amat bijak mempermainkan bahasa dan pujuk rayu untuk mempengaruhi orang lain. Mereka akan melakukan apa saja bagi mendapatkan sesuatu yang dihajati, hatta memusuhi kawan sendiri. Mereka kelihatan hebat dan penuh keterampilan ketika berada di khalayak ramai. Namun di sebalik perhiasan luar itu, tersembunyi niat jahat untuk merosakkan kehidupan orang lain. Contoh lain yang boleh kita ketengahkan di sini ialah sikap segelintir pelajar yang gemar meniru jawapan peperiksaan daripada teman mereka. Walhal, jawapan yang diberikan itu belum tentu betul atau tepat. Begitu juga dengan tabiat terikut-ikut dengan budaya dan cara hidup orang luar. Seperti pergaulan bebas tanpa batas, memakai pakaian yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Peribahasa, buah masak merah belum tentu manis rasanya ini memberikan banyak pengajaran kepada kita. Antaranya, mengingatkan kepada kita supaya berhati-hati ketika bergaul dengan orang lain. Jangan mudah terpedaya dengan pujuk rayu dan kata-kata manis orang yang belum kita kenali. Kita juga perlu ada pendirian dan bijak membezakan antara perkara yang baik dengan yang tidak baik kerana sesal dahulu pendapatan dan sesal kemudian tidak berguna lagi. Sekian peribahasa Melayu untuk edisinya pada hari ini. Membawakan peribahasa Melayu, buah masak merah belum tentu manis rasanya. Bahan dipetik dari majalah Mekar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.
1: Teruskan mendengar National Anthem.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10

5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: professional FM。Baik, dan untuk panduan kita bersama sudah pun pukul 2.21 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Berikutnya kita akan ikuti bersama lintas langsung upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulkiyah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Bersama dengan rakan pelapor kita, Siti Zubaidah. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih Amira di Studio Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaum kerabat Baginda, para sahabat-sahabat Baginda serta pengikut Baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, saya Siti Zubaidah Haji Mahmud dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaporkan ya dari kawasan lapang kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan bagi upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun bagi tahun 2026. Yaudah, hari ini hari Sabtu 25 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 8 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Dan Alhamdulillah kita gambarkan pada ketika ini suasana di persekitaran Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah cuaca pada petang ini dalam keadaan cerah dan panas pastinya mengizinkan dan juga melancarkan lagi sekitar upacara yang berlangsung pada petang ini dari kawasan lapang kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan. Yoda, bendera besar negara Brunei Darussalam yang berkibar megah di ruang angkasa Bandar Seri Begawan sejak pada 1 hari bulan Julai yang lalu dan diturunkan pada hari ini 8 hari bulan Ogos 2026 dalam upacara beradat dan sekaligus menandakan berakhirnya pengibaran bendera sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Dan insyaAllah hadir pelaku tetamu kehormat dan seterusnya menyempurnakan upacara pada petang ini ialah Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa iaitu Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan turut hadir di upacara pada petang ini ialah ahli-ahli Yang Berhormat Majlis Mesyuarat Negara Setia Usaha Tetap, Ketua-Ketua Jabatan, Timbalan Ketua-Ketua Jabatan, Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung dan juga para jemputan. Dan sebelum acara bermula, di mana pada petang ini pasukan seramai 80 orang iaitu pembawa bendera negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada Jabatan Penjara, Jabatan Custom dan Excise Diraja, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Alumni Program Khidmat Bakti Negara, PKBN, Pasukan Kadet Tentera Angkatan Bersenjata

0: Amran bin Haji Muhammad Saleh, iaitu pegawai Rehan Masjid, Masjid Umar Ali Saifuddin. Dan di akhir majlis pada petang ini nanti, bacaan doa selamat juga dibacakan oleh Yang Mulia Begawan Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh, iaitu pegawai Al-Fal Masjid, Masjid Umar Ali Saifuddin. Jadi dengan adanya upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam ini, menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera peribadi bagi pengiran-pengiran mereka yang dikurniakan gelaran serta bendera kebangsaan negara Brunei Darussalam bagi orang ramai, termasuk di bangunan-bangunan dan juga permis-permis dan perniagaan dan di rumah-rumah persendirian. Jadi nampaknya setakat di sini saja yang dapat kita gambarkan dan laporkan dari kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan di upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Muhammadiyah Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi tahun 2026. Jadi kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di studio siaran Bandar Seri Begawan. Silakan.
1: Baik, terima kasih Siti Zubaidah. Demikian tadi audah kita telah ikuti bersama selintas langsung upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Audah kita pada untuk panduan kita bersama waktu sekarang sudah pun pukul 2.32 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terus bersama kami Nasional FM Radio Brunei.

0: Teruskan mendengar National Anthem. MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: Bergagas-gagas je sewangan ni. Kan ke mana kan ni?
3: Mau, kan keluar ko minum di restoran. Ikut.
2: Minta maaf ko ang eh. Malas ko minum di luar hati.
3: Kenapa kan?
2: Kalau kita ni minum di kantin saja, indah buang masa. Berusaha tak kita ni meluluskan keraja yang diamanahkan atau.
3: Oh, munia tu, bahkan kan tentu saja kita ni.
2: Bah, mari ta.
4: Masa adalah bagaikan emas, berharga dan dihargai. Menggunakan waktu bekerja sebaik-baiknya secara produktif dan berkesan. Pekerja seperti ini dapat meningkatkan keberhasilan dan kemajuan organisasi.
0: National FM, Radio Brunei.

Baik, kembali kita bersama di udara serambi petang di Nasional FM untuk panduan kita bersama. Waktu sekarang sudah pun pukul 2.42 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Seterusnya, Auda, akan saya kongsikan petikan pelita online edisinya hari ini 8 Ogos 2026. Saya sempat menyimak sebentar tadi ada beberapa tajuk-tajuk berita juga hal ehwal semasa yang menarik yang dapat Auda baca menerusi laman sesawang www.pelitabrunei.gov.bn. Jadi Auda, antara tajuk berita yang ada di sini, pertama mengenai dengan kepercayaan bersama pacu keamanan kemakmuran ASEAN. Gelaran Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri ditarik balik. Kemudian berita mengenai pesambah istimewa buat raja tercinta. BIBD mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan kerjasama strategik. Biduri Masters 2026 bantu kumpul dana untuk badan amal tempatan. Seterusnya berita JPMC terus memperkukuh masa depan sektor penjagaan kesihatan. Majlis Khatam Al-Quran semarakkan Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Seterusnya berita mengenai kejohanan taekwondo Piala Duta Korea ke-6 buka tirai. Brunei Coffee Trail Jerayawara Tahun Melawat Brunei 2027 dirasmikan. Perkongsian kepakaran perkukuh pembangunan sektor maritim. Waspada terhadap kegiatan penipuan dalam talian, mengukuhkan jaringan kerjasama, berkongsi amalan terbaik bidang pendidikan. Jadi itu dari halaman yang pertama. Seterusnya di halaman kedua pula, Auda, kita ada berita mengenai dengan lawatan Muhibah MRSB, Perkukuh Uhuwah Islamiah Negara Brunei Darussalam Bintulu, menerapkan minat generasi muda terhadap makanan kuih tradisi Brunei. SM Sua Perkasa Budaya membaca sempena WBD 2026. Kemudian tiga berita terakhir di sini, program motivasi Kem Kitani ke-8 bentuk sahsiah perkukuh semangat berpasukan. Kerjasama RB Turkish Airlines pacu pelancongan hubungan ekonomi. Dan yang terakhir, berita berkenaan dengan mempertingkatkan standard sektor hospitality negara. Jadi itu dia Auda antara tajuk-tajuk berita yang dapat Auda ikuti menerusi laman sesawang. Sekali lagi saya kongsikan www.pelitabrunei.gov.bn. Auda, satu berita di sini yang cukup menarik saya lihat tadi mengenai dengan satu peringatan sebetulnya berkenaan dengan waspada terhadap kegiatan penipuan dalam talian. Jadi di sini pasukan polis diraja Brunei PPDB ingin menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada terhadap kegiatan penipuan dalam talian yang semakin berleluasa, khususnya yang melibatkan pinjaman tidak wujud iaitu loan scam dan penipuan jual beli dalam talian e-commerce scam. Jadi hasil siasatan mendapati terdapat beberapa akaun Facebook yang dipercayai digunakan bagi menjalankan kegiatan penipuan pinjaman tidak wujud, antaranya Finance Solution BN, Niaga Loan Berjaya, Gazebo Classic Brunei, Successful and Trustworthy Online Loan dan Fast Privacy Niaga Berjaya. Berdasarkan laporan-laporan polis yang diterima setakat ini berkaitan akaun-akaun Facebook yang telah saya kongsikan sebentar tadi, jumlah keseluruhan kerugian yang dialami

0: oleh mangsa dianggarkan sebanyak $4,270. Jadi taktik yang sering digunakan untuk mengumpan bakal mangsa ialah dengan menawarkan pinjaman yang mudah diluluskan tanpa syarat yang ketat atau menawarkan pelbagai barangan untuk dijual pada harga yang menarik. Sehubungan dengan itu, Auda PPDB menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang pembayaran deposit atau bayaran pendahuluan kepada individu atau syarikat yang tidak dapat disahkan kesahihannya. Jadi itu dia Auda satu tajuk berita yang sempat kita kongsikan berkenaan dengan waspada terhadap kegiatan penipuan dalam talian. Dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang 2:47 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita berehat seketika dan insyaAllah kita akan kembali setelah berita 3 petang nanti disiarkan dari Studio Jubilee 1.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Buah hati Mama. Kalaulah bapamu ada nilai, melihat dia kau membasar Ani, melihat dia ketawa menilai, Ani indah bapamu ada lagi.
1: Ha, sedih kan? Walau apapun, ianya tiada kena-mengena dengan yang hidup atau yang telah tiada. Cuma sebagai nasihat bersama untuk sentiasa tumpukan perhatian semasa memandu. Ingatlah, orang yang tersayang. Pesanan ini dari kami di National FM.
2: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempoh. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan. Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.
3: 92.3, 93.8 National FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum. Pada menjunjung titah perintah Keboh Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Mulia Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Pemangku Grand Chamberlain, memaklumkan bahawasanya gelaran Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri yang dikurniakan kepada Pengiran Rabi'atul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah, iaitu isteri Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Keboh Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah adalah dengan ini ditarik balik dengan serta merta. Ini disebabkan kelakuan-kelakuannya yang tidak melayakkan sebagai pasangan kerabat diraja serta mencemarkan nama baik dan tidak menghormati

di bawah Dulia Mahamud ya, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Dulia Mahamud ya, Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pegiran Anak Hajah Saleha serta kerabat diraja. Ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'do Hairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah perutusan tahniah sempena Hari ASEAN 2026 bertitah menegaskan memandang ke hadapan, ASEAN perlu terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 dengan berteraskan keutuhan daripada kepelbagaian, semangat perpaduan yang teguh dan membangunkan komuniti yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berpusatkan rakyat. Titah Baginda usaha merealisasikan visi komuniti ASEAN 2045 bergantung kepada penyertaan aktif seluruh rakyat terutama golongan belia yang harus diperkasakan dengan kemahiran, peluang dan keyakinan untuk menyumbang kepada masa depan ASEAN. Dengan semangat itu dan seperti tema Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN iaitu Navigating Our Future Together, Kebawah Dulia Mahamulia bertitah negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha untuk memperkukuh perpaduan dan sentraliti ASEAN serta memperdalam kerjasama serantau. Baginda bertitah hari ini sempena memperingati ulang tahun ke-59 ASEAN Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara mengimbas kemajuan pencapaian rantau ini dan kepercayaan berterusan bahawa masa depan serantau harus dibina bersama. Selama hampir 6 dekad, titah Baginda, kepercayaan itu telah merapatkan negara dan rakyat Asia Tenggara membentuk ASEAN menjadi sebuah komuniti yang aman dan stabil dengan kemakmuran bersama. Baginda bertitah tahun ini sangat bermakna apabila buat pertama kalinya meraikan Hari ASEAN bersama Timor Leste sebagai negara ahli ke-11 ASEAN. Di samping itu, ASEAN juga memperingati ulang tahun ke-50 Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara TAC yang menerusi prinsip-prinsip teguhnya terus memupuk kepercayaan dan kerjasama secara aman di seluruh rantau. Ketika meraikan pencapaian-pencapaian ini, titah Baginda, negara-negara ahli diperingatkan tentang kekuatan jalinan kekeluargaan ASEAN. Sepanjang tahun lalu, ASEAN terus menangani cabaran bersama dan mengembangkan kepentingan bersama melalui kerjasama rapat dengan rakan-rakan luar. Semangat perpaduan yang berkekalan ini tegas Baginda akan terus memacu usaha bersama ke arah mempromosi keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau dan melangkaui sempadan. Pada mengakhiri titah perutusan tahniah, Kebawah Dulia Mahamulia merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN bersempena dengan Hari ASEAN ke-59 dan bagi masa harapan dengan perpaduan, ketahanan dan kemajuan bersama yang berterusan. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara menyambung persidangan hari ini. Kerajaan memberi tumpuan kepada 3 strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta. Strategi tersebut ialah mengutamakan pengambilan anak tempatan, membangunkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri dan menyediakan dasar gaji minimum di sektor swasta. Secara keseluruhannya, strategi kerajaan adalah untuk memberikan keutamaan yang lebih strategik kepada tenaga kerja tempatan serta memastikan keperluan tenaga kerja industri terus dipenuhi dan produktiviti negara tidak terjejas. Yang berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menjelaskan demikian dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang lagi pagi tadi. Terus mendapat respons, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

bersama National FM Radio Pulau. Baik, masih lagi di udara Serambi Petang di Nasional FM. Audah, kita sudah pun memasuki jam ketiga. Sebuah lagi kapsul akan kita ikuti bersama yang mana akan menyusul sebentar saja lagi, iaitu kapsul kunci kata terbitan rakan setugas kita. Dan insyaAllah setelah itu akan saya kongsikan pula panduan waktu sembahyang asar bagi negara kita Brunei Darussalam. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM.

Kunci kata manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang sanggup menjadikan dirinya sebesar-besar manfaat di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah pesanan daripada Nabi junjungan kita. Manusialah juga yang mampu membuat kebenaran menjadi besar, dan bukan manusia menjadi besar kerana kebenaran. Mawar mekar di pagi hari, angin segar berlagu merdu. Kita manusia jangan hampa dan lemah diri. Sebaliknya, berusahalah untuk terus maju. Setiap manusia adalah laksana bulan yang mempunyai sebahagian bentuknya yang gelap, yang tidak pernah kita perlihatkan kepada sesiapa pun juga. Sesuatu yang sukar bagi manusia adalah mengenal dirinya sendiri. Serumpun kata indah pada nama, bak pujangga menghiasi diri. Kalau kita sudah mendapat nama, jangan kita lupakan diri. Seorang ilmuwan mengatakan bahwa ada 4 jenis manusia. Pertama, orang yang tidak tahu dan tidak tahu yang dia tidak tahu. Dia adalah orang yang bodoh. Jauhilah dia. Kedua, orang yang tidak tahu dan tidak tahu dia tidak tahu. Dia adalah orang yang bersahaja. Ajarilah dia. Ketiga, orang yang tahu dan dia mengerti dia tahu. Orang itu tidur, bangunkanlah dia. Keempat, orang yang tahu dan dia tidak tahu yang dia tahu. Orang itu adalah bijaksana, itulah dia. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Saya Harun Haji Hidup mengundur diri. Semoga berjumpa lagi.

membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Baiklah, untuk panduan umat muslimin dan muslimat di tanah air, masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar hari ini bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 3.46 minit petang. Bagi daerah Tutong hendak ditambah 1 minit, iaitu pada pukul 3.47 minit petang, dan daerah Blight pula asar 3.49 minit petang. Audah, teruskan bersama kami di National FM.
1: Dengarkan National FM.
2: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.

0: serta rumah-rumah kediaman semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80. Upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia juga diadakan di tiga daerah lain. Di daerah Belait, upacara berlangsung di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan, Jalan Sungai Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Upacara penurunan bendera negara bagi daerah Tutong pula berlangsung di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Di daerah Temburong, majlis serupa berlangsung di kawasan letak kereta Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Hadir Awang Hasan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan perlunya ASEAN terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 berteraskan keutuhan semak perpaduan yang teguh. Pelaksanaan wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Program Perkembangan Sultan Scholars mempersiapkan graduan menempuhi cabaran negara dan global secara positif. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Nanti dulu. Dengan had kelajuan 40 ke 50 km sejam, bis kita memandu pada lorong memandu sebelah kanan. Itu salah. Lorong memandu sebelah kanan hanya digunakan untuk memotong.
1: Ikut kiri, kecuali semasa memotong.
0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
2: Cara mana aku jalannya? Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
3: Pak, boleh Aiman jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

bersama kami National FM Radio Brunei Variasi Senja bersama Wafi sehingga pukul 8 malam ini nanti 5.59 minit petang pada ketika ini. Terima kasih anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 92.3 93.8 FM, stesen menyebar informasi menjana inspirasi. Anda yang memandu pada saat ini, kami harapkan anda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan anda. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan anda untuk petang hari Sabtu ini. Dan Auda, kita akan segera bergerak ke jam kedua menerusi pertemuan kita di dalam segmen Variasi Senja ini. Pengisian jam kedua, Auda akan ikuti sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita, Terapi Nasional. Pertemuan kita hari ini Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersamaan 8 Ogos 2026 Masihi. Hari ini hari ke-220 di tahun 2026. Auda terus bersama National FM Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kepada kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat dipertemukan dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Seperti biasa, apa yang saya harapkan, mudah-mudahan apa juga yang akan disampaikan ataupun apa juga yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ini bersama juga. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai umat Islam, kita ini perlu menyedari ya, sebenarnya agama Islam amat menggalakkan kita ini ataupun menuntut kita ini supaya berusaha ataupun melakukan apa juga jenis pekerjaan untuk mencari rezeki dalam menjalani kehidupan di muka bumi Allah ini. Sebab setiap diri kita ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan dan keupayaannya yang tersendiri, sama ada dari segi fizikal maupun mental. Maka dengan adanya kelebihan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah, maka kita ini perlu memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan seterusnya mensyukurinya. Ingatlah, mencari pekerjaan bukannya untuk bermegah-megah ataupun jalan untuk kita ini mendapatkan duit semata-mata. Tapi pekerjaan ini juga adalah merupakan satu ibadah yang terbaik kalau kita ini memahami konsep ibadah dalam agama Islam. Dan ianya juga adalah merupakan sunnah Nabi junjungan besar kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ni contohi. Dan pekerjaan yang baik yang boleh kita ni lakukan ialah pekerjaan daripada hasil usaha tangan kita ni sendiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda di dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesiapa yang pada petang harinya merasa letih daripada amal usaha yang dilakukan dengan kedua tangannya sendiri, maka pada petang itu telah diampunkan dosanya. Hadis riwayat At-Tabarani. Jadi jelas, sebenarnya agama Islam amat menyukai umatnya yang mahu berusaha ataupun bekerja. Sebab itulah orang bekerja untuk mencari rezeki yang halal, kemudian yang merasa penat melakukan pekerjaannya tu, maka kepenatan itu akan menyebabkan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini menjadikan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun masalahnya sekarang ini ialah ramai di kalangan kita ni yang indah memahami dan indah menyedari bahawa apa juga pekerjaan yang dilakukannya tu sebenarnya adalah ibadah. Sebab itulah dapat kita diperhatikan ada di kalangan kita ni yang membeza-bezakan pekerjaannya dengan orang lain. Kadang-kadang ada yang merasakan pekerjaannya lagi lebih baik daripada orang lain, gajinya besar dan pangkatnya tinggi. Dan macam mana juga keadaannya, kadang-kadang ada juga di kalangan kita ni yang merasakan pekerjaannya tu hina dan ia merasa malu dengan pekerjaannya dan sebagainya. Sebenarnya perkara macam mana ni indah akan berlaku kalau kita ni memahami dan menyedari bahawa apa juga pekerjaan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Sebab orang yang menyedari dan memahami pekerjaannya adalah ibadah pasti akan menjalankan ataupun melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya dengan bersungguh-sungguh sesuai seperti mana yang diamanahkan. Sebab apa? Sebab bisturang ingin mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya mengharapkan perhatian orang lain, mengampunya kita ni, membanggakan diri dan sebagainya. Sebab kalau perasaan ini ada dalam diri kita ini, maka pasti kita ini akan dapat melaksanakan tanggungjawab kita ini dengan penuh ketenangan. Kita ini akan mudah merungut, indah merasa puas hati dengan orang lain, mudah berkira menjalankan tugas dan tanggungjawab dan sebagainya. Dan lebih teruk lagi ialah ada yang sampai memburuk-burukkan orang lain, memfitnah, menghina, bahkan sabotaj kawan-kawan yang lain semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya yakin semua kita ni pernah melalui perkara ni dalam suasana pekerjaan kita ni. Persoalannya sekarang ini ialah mahukah kita ni memperbaikinya dan kemudian menjadikan pekerjaan itu sebagai suatu ibadah? Jawapannya ada dalam diri.

0: ikatan masing-masing. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah. Menjadikan pekerjaan kita ini sebagai ibadah bukan saja menjamin pekerjaan yang berkualiti, tapi sebenarnya dalam masa yang sama juga, kita ini akan dapat membentuk kehidupan yang harmoni dalam kehidupan kita ini. Dapat menjamin rezeki yang halal, dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain, dapat memberi manfaat kepada orang lain dan sebagainya. Jadi persoalan sekarang ini ialah macam mana kita ini akan menjadikan pekerjaan kita ini itu sebagai ibadah. InsyaAllah perkara ini akan saya kongsikan bersama kita nanti pada siri yang akan datang. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, seperti biasa saya kongsikan dulu bersama kita satu amalan untuk kita amalkan bersama, yang mana kalau kita amalkan ataupun kita baca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang, maka kita ini akan terhindar daripada segala kemudaratan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan yang saya maksudkan itu ialah membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim, yang bermaksud dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu apapun dengan namanya, sama ada di bumi dan di langit, dan dialah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri pertemuan kita ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The Rapi National bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
2: Demikian anda telah ikuti bersama sebuah kapsul terpindah rakan setugas kita, Turapi Nasional. Mudah-mudahan ada manfaat kepada audio pendengar yang kami hormati. Audio sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini 6.35 minit petang, manakala waktu isya pada hari ini 7.47 minit malam. Itu bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong. Manakala auda yang berada di daerah Tutong pula, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini 6.36 minit petang dan isya 7.48 minit malam. Sementara itu, auda yang berada di daerah Belait pula masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini 6.38 minit petang dan isya 7.50 minit malam. Demikian dikongsikan kepada auda panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini bagi waktu maghrib dan juga isya. Dan auda seperti biasa nanti akan kami bawakan kepada auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Terus bersama kami, National FM, kita akan mendengarkan lagu-lagu berunsur nasihat dan juga dakwah.

0: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Bagi yang pasing terbelah laju.

0: laban, nasaan paseng?
1: Bana, shoot niya.
2: Shoot, shoot. Eh, lagi lulus tu.
0: Mana kan terhemah?
3: Up lang aku.
2: Eh, dari tadi sudah orang menunggu.
0: Bah, sudah gol. Kaya indah kaya. Berhenti tadi ni main. Dari batang masuk waktu ni.
4: Oh, benarlah. Bah, menaritah berhenti tadi.
5: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: والوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثت بالمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين. Demikian azan bagi menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dengan azan sebentar tadi menandakan pertukaran takwim hijrah menjadi 25 Safar 1448 Hijrah. Dan selepas ini kami akan bawakan kepada audia siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Teruskan ke setiap audia bersama kami di stesen menyebar informasi menjana inspirasi Nasional FM, Radio Brunei. Audia pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, umat Islam umumnya mengetahui bahawa doa adalah senjata orang mukmin. Berdoa artinya memohon sesuatu yang dihajati serta berhasrat memperolehinya. Doa merupakan ungkapan permohonan atau permintaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Taala semata-mata dalam usaha untuk memenuhi hajat ataupun keperluan tertentu. Hajat seseorang hamba itu adalah satu permohonan dan permintaan yang ditujukan kepada Allah, yang mana hendaklah disertai dengan ikhtiar ataupun usaha. Tanpa ikhtiar dan usaha, ia hanyalah satu impian yang tidak akan membuahkan sebarang hasil. Oleh itu, auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap kali hendak memulakan sesuatu, kita hendaklah sentiasa memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Doa itu sangat mulia dan tinggi nilainya kerana ia merupakan tanda ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 55 hingga 56 yang tafsirnya: Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Audah bagi mendapatkan doa yang mustajab, umat Islam dituntut membacanya dengan beradab. Antara adab tersebut ialah orang yang berdoa hendaklah dalam keadaan berwuduk, menghadap kiblat, memulakan dan mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu wa Taala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah juga dengan niat tulus ikhlas, rendah hati, khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan adalah lebih afdal audah diulang-ulang doa tersebut sebanyak 3 kali. Manakala para ulama menyarankan antara waktu-waktu yang afdal dan mustajab untuk berdoa adalah selepas sembahyang fardu 5 waktu, selepas sembahyang sunat tahajud, ketika di akhir sujud setiap sembahyang, ketika waktu duha, waktu di antara azan dan iqamah, dan sewaktu hujan lebat, dan juga ketika bermusafir. Selain itu, auda, perbanyakkanlah juga berdoa pada malam Jumaat dan hari Jumaat, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud di dalam sembahyang, dan dalam bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, hari Arafah, dan ketika mendengar kokokan ayam, kerana pada ketika itu ayam sedang melihat malaikat dan kita mengharap agar malaikat mengaminkan doa kita. Begitu juga ketika meminum air zam-zam, ketika membaca Al-Quran terutama apabila khatam. Itu antara waktu-waktu yang afdal dan mustajab untuk berdoa. Auda, dalam kita berdoa adalah dengan penuh keyakinan bahawa doa tersebut akan diperkenankan. Jangan mudah berputus asa ataupun terburu-buru mengharapkan supaya doanya cepat dimakbulkan, kerana perbuatan demikian akan mengakibatkan doanya tidak diperkenankan. Di dalam hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak terburu-buru hingga dia mengatakan, saya sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Demikian ada sedikit perkongsian mengenai dengan adab ketika berdoa. Dan untuk berikutnya kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu.

yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur, maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 8.46 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. 9 malam kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita ringkas dunia. Dan mungkin ada di antara anda yang menikmati malam minggunya dengan beristirahat jika sebelum ini banyak waktu diluangkan di pejabat. Jadi di malam hari inilah masanya untuk kita melepaskan penat. Sampai-sampailah anda beristirahat, National FM merupakan pilihan yang tepat menemani anda di segenap tempat tanpa mengira waktu dan juga saat. Di pertemuan kita hari ini, Sabtu 25 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Dan bagaimana agaknya keadaan cuaca di tempat Auda di waktu ini? Kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hinggalah ke awal pagi esok, di mana keadaan cuaca ini malam yang hangat dengan keadaan berawan dan bercerebu. Kedan angin pula bertiup dari arah barat laut atau barat daya pada waktu malam selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat daya atau tenggara pada awal pagi selaju 5 hingga 10 km sejam. Kedan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum 34 darjah Celsius manakala suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, keadaan berawan dan berjerebu dijangka berterusan. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di pusat ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang DBD MD di www.met.gov.bn. Wallahualam bissawab. Terima kasih kepada pegawai Pramal Kaji Cuaca yang bertugas di pusat ramalan cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggung jawab memandu kendaraan di jalan raya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli dengan berita ringkas dunia. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chan Virakol menekankan kepentingan memperkukuh pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api Negara selepas insiden tembakan di sebuah sekolah di wilayah Nonthaburi kemarin. Dalam insiden tersebut, 8 orang disahkan maut termasuk penyerang dan lebih 30 orang cedera selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan di sebuah sekolah dan kediaman di wilayah tersebut. Iran dan Oman memuktamadkan perjanjian rangka kerja awam mengenai Selat Hormuz. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran menyatakan bahawa kedua-dua pihak hampir mencapai perjanjian untuk menguruskan penghantaran melalui maritim itu dengan teks akhir dan butiran akan diumumkan tidak lama lagi. Sejurus perjanjian diumumkan bagi penghantaran komersial tanpa halangan, Amerika Syarikat akan menarik balik sekatan ke atas pelabuhan Iran. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran berkata Iran dan Oman mencapai kemajuan dalam rundingan mengenai penubuhan laluan kapal komersial yang selamat melalui Selat Hormuz. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata aktiviti ketenteraan di selatan Lebanon dilapor menurun selepas tentera rejim Israel mempertingkatkan serangan. Pasukan interim PBB di Lebanon merekodkan 129 peluru ditembakkan oleh tentera Zionis, jumlah harian tertinggi sejak lewat Jun. Kebanyakan tembakan tertumpu di sekitar Al-Mansuri. UNIFIL juga melaporkan pelanggaran berulang ruang udara Lebanon oleh Israel. Presiden Ukraine Tuan Volodymyr Zelensky kini berada di Belgrade bagi lawatan pertama ke Serbia. Lawatan itu merupakan lawatan pertama Presiden Ukraine ke negara itu sejak tahun 2018. Sebelum memeterai memorandum persefahaman, Tuan Zelensky dijangka mengadakan rundingan dua hala bersama Presiden Serbia Tuan Alexander Vučić. Ribuan penunjuk perasaan melancarkan bantahan di beberapa bandar di seluruh Pakistan bagi menentang pengenaan cukai petroleum oleh kerajaan. Cukai petroleum adalah cukai tetap setiap liter yang dikenakan oleh kerajaan persekutuan ke atas petrol, diesel dan minyak tanah semasa import atau jualan dalam negara. Di Karachi, penunjuk perasaan melalui jalan-jalan utama dan menyekat jalan penting di bandar itu menyebabkan gangguan lalu lintas dan aktiviti perniagaan. Bantahan juga dilaporkan berlaku di Lahore. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 10 malam nanti.

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 9.08 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Selamat malam diucapkan kepada audio pendengar yang baru saja menemani kami ke udara. Ruangan Ritmo Malam terus menemani audio di National FM sentiasa bersama bis kita. Selepas kita berehat seketika mengikuti siaran berita, kini kita kembali semula dengan variasi perkongsian dan juga pengisian di Briga, dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira peringkat usia dan di mana juga audio berada. Harapan kami semoga audio akan tetap terus setia menemani kami sehingga ke akhirnya di pertemuan kita hari ini Sabtu malam Ahad 25 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Adapun rancangan yang bakal ke udara menemui Auda kira-kira pada pukul 9.15 minit malam ini nanti, kita akan dapat bersama mengikuti rancangan Santai Bahasa Sastra di radio. Teruskan kesetiaan Auda untuk bersama.

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 9 sebetulnya. 9.13 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, di pertemuan kita hari ini Sabtu 25 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Tarikh yang cukup cantik di malam ini iaitu 8.8.2026. Dan mungkin ada di antara Auda yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini. Selamat hari ulang tahun diucapkan, dan kita terima ucapan daripada Acha yang berada di Lambak dengan keluarga di mana saja berada, di mana ucapan selamat hari ulang tahun ini ditujukan khas buat Hajah Atikah binti Haji Suhaili yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini 8 Ogos 2026, dengan iringan doa dan ucapan semoga Atikah di Hajah Atikah ya dikurniakan nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan dan keafiatan, dan segala cita-cita dan impianmu tercapai dan juga berbahagia selalu hendaknya ya. Dan tahniah juga diucapkan kepada Hajah Atikah yang mana akan menerima ijazah kedoktoran ataupun doktor falsafah pada hari Selasa ini nanti. Tahniah diucapkan daripada keluarga Acai yang berada di Lambak. Dan kami juga mengucapkan tahniah kepada bakal-bakal graduan kita yang akan menerima ijazah mereka pada hari Selasa ini nanti, dan juga kepada mereka yang menyambut hari ulang tahunnya pada hari ini dengan iringan ucapan semoga berbahagia hendaknya di hari ulang tahun Auda.

0: Baiklah, Auda bagi meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di malam ini. Segera kami hidangkan Auda dengan Santai Bahasa Sastra di Radio Terbitan Muammar Abdullah.
1: Santai Bahasa Sastra di Radio.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali bersama di Santai Bahasa Sastra di Radio. Dan untuk pertemuan kita kali ini bersama dengan kembali bersama iaitu Yang Mulia Abdul Hafiz bin Hasrin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, bagi tajuk kita ya, perbincangan kita pada kali ini, sastra dan alam sekitar. Jadi mungkin dapat mengusikan dengan lebih lanjut apa sebenarnya ingin dikupas bersama sastra dan alam sekitar ini.
3: Baiklah, kalau mengenai topik pada hari ini iaitu sastra dan alam sekitar, ia adalah, mungkin Tani dapat lihat ia sebagai sambungan daripada segmen sebelum ini. Kalau sebelum ini mengenai fungsi dan manfaat sastra dalam kehidupan, ini Tani lihat mengenai sastra dan alam sekitar. Jadinya kalau sebab kenapa saya memilih topik ini, kerana sastra dan alam sekitar ini, Tani dapat lihat bahawa alam itu semula jadi itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan manusia. Alam ini bukan sahaja merangkumi hutan, sungai, laut, gunung dan udara, tapi ia juga menjadi asas kepada kelangsungan hidup kita ni. Daripada alam, kita ni mendapatkan udara bersih, kita ni mendapatkan air, lepas tu makanan, lepas tu juga pelbagai sumber lain yang penting untuk kehidupan seharian. Ya, dalam masa yang sama, alam ini juga membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan dunia secara keseluruhannya lah. Ya, kalau kita lihat dalam cerpen-cerpen tempat

0: atau karya-karya sastra tempatan, alam sastra itu bukan sekadar digunakan sebagai latar cerita saja, tetapi turut yang menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia itu sendiri. Ya, ia digambarkan sebagai sumber rezeki, tempat manusia bergantung, lalu juga menjadi tempat untuk manusia mencari ketenangan. Ya, namun begitu, dalam kesibukan tani sehari-hari ini, kadangnya manusia ini terlupa untuk menghargai alam yang begitu penting ini. Jadinya melalui sastra, sebenarnya penulis atau pengarang ini cuba mengingatkan tani bahawa alam itu bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Tetapi setiap kisah yang melibatkan alam membawa mesej kesedaran tentang kepentingan menjaga dan memeliharanya. Sebab itulah saya melihat sastra dan alam sekitar itu ia saling berkait. Iaitu sastra bukan sahaja menghiburkan, tetapi dalam masa yang sama mampu membuka mata masyarakat tentang tanggungjawab tani terhadap alam sekitar.
1: Baiklah, ada kaitan sastra dan juga alam sekitar. Malah sastra itu juga di mana-mana ya sebetulnya. Namun bila kita menyentuh tentang alam sekitar ini, ia dapat membuatkan kita ni lebih mendalam lagi mencari persamaan ataupun kaitannya yang tersendiri. Baik, bagaimana cerpen tempatan menggambarkan kepentingan alam sekitar ini?
0: Baiklah, untuk segmen hari ini saya akan melihat kepada yang sama dengan segmen sebelum ini, iaitu antologi cerpen sepanjang perjalanan. Kalau cerpen tempatan itu biasanya menggambarkan kepentingan alam sekitar itu ia melalui dua cara, iaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Jadinya kalau secara langsung, message tentang alam sekitar itu ia disampaikan dengan jelas melalui dialog atau jalan cerita. Contohnya macam ada watak yang menegur tentang pencemaran sungai atau menekankan kepentingan menjaga hutan sebagai sumber kehidupan. Jadinya cara ini mudah difahami kerana mesejnya tu disampaikan secara terus kepada pembaca tanpa perlu banyak tafsiran. Manakala kalau secara tidak langsung, mesej tentang alam sekitar tu disampaikan melalui peristiwa, latar atau simbol dalam cerita. Macam contoh gambaran sungai yang tercemar sehingga ikan mati dan penduduk kehilangan sumber rezeki, membolehkan pembaca sendiri merasai kesan kerosakan alam itu. Jadinya cara ini yang lebih halus, tetapi biasanya memberi kesan emosi yang lebih mendalam kerana ia tidak disampaikan secara mendalam tapi secara halus, seperti sindiran halus untuk para pembaca juga. Jadinya kalau dalam konteks cerpen-cerpen yang dibincangkan, kebanyakannya ia menekankan message secara tidak langsung. Jadinya alam itu ia digambarkan berfungsi sebagai sumber bahan asli, itu tempat tani mencari rezeki, lepas tu alat perhubungan dan juga tempat pelindungan dalam itulah kehidupan masyarakat. Jadinya menyentuh yang pertama, iaitu alam sebagai sumber penting dalam kehidupan yang digambarkan di dalam cerpen-cerpen ini. Yang pertama ialah membekalkan bahan asli. Jadi manusia tu memang tani tahu ia memerlukan bahan-bahan asas untuk membesar, untuk meneruskan kehidupan, lepas tu memenuhi keperluan zahir dorang dan juga batin. Jadinya sebab itulah Allah SWT telah menciptakan bumi ini dengan perkara yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti dengan menyediakan sebuah makanan, air, ketenangan jiwa dan juga sebagai sumber inspirasi kepada manusia itu sendiri. Jadinya kalau aspek sumber makanan, seperti tani tahu, manusia itu memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan, dan alam semula jadi itu menyediakan pelbagai bahan asas seperti ikan dan buah-buahan, daging dan sebagainya. Jadi dalam cerpen Kerana Ayah Masih Hidup, ikan menjadi sumber makanan utama masyarakat kampung dalam cerpen itu yang diperolehi melalui aktiviti menangkap ikan di laut. Jadi hasil tangkapan itu juga dijadikan buah tangan, menunjukkan ikan itu sebagai sebahagian daripada keperluan harian masyarakat di dalam cerpen itu. Lepas itu, selain itu, buah juga seperti mempelam itu turut juga menjadi sumber makanan yang melengkapi keperluan mereka. Seterusnya dalam cerpen Kerak O Kerak, watak Mat Adi digambarkan memancing ikan di sungai dengan beberapa batang joran untuk mendapatkan sumber makanan bagi keperluan sendiri. Hal ini menunjukkan hubungan rapat manusia dengan alam itu sebagai penyedia rezeki harian. Sementara itu dalam cerpen Ingatan, Adam cerita

kampung yang bernama Kampung Anyer, digambarkan diorang menjala ikan di tepi pantai sebagai sumber makanan mereka, sehingga aktiviti tersebut menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian mereka. Jadinya keseluruhan tiga-tiga cerpen yang saya nyatakan tadi itu, ia menunjukkan bahawa alam itu berperanan penting sebagai pembekal sumber makanan utama kepada manusia, khususnya melalui hasil laut dan sungai yang menjadi keperluan aset kehidupan masyarakat kampung. Yang kedua ialah bekalan air. Air itu ia memainkan peranan yang sangat penting juga dalam kehidupan manusia, kerana ia digunakan untuk keperluan harian seperti minuman, untuk memasak, untuk mandi, bersihkan diri ya. Jadi walaupun bumi itu dipenuhi air, tapi hanya sebahagian kecil sahaja yang boleh digunakan oleh manusia. Ini dalam cerpen ku katakan dengan indah, air telaga menjadi sumber utama kehidupan watak yang dalam itu tidak ada namanya, tetapi hanya sebagai aku. Jadinya di watak aku ini, ia terpaksa turun naik bukit sejauh kira-kira 500 meter untuk mengambil air menggunakan bekas tin, dan berulang-alik beberapa kali sehari untuk memenuhi keperluan rumah, untuk seperti untuk diminum, untuk mandi dan juga untuk memasak. Jadinya hal ini memperlihatkan betapa pentingnya air itu dalam kehidupan watak itu pada masa itu sebelum adanya kemudahan paip di rumahnya. Jadinya ini menceritakan kisah lalu penderitaan atau kesengsaraan yang dilalui oleh watak itu pada masa lalu sebelum ada kemudahan paip. Lepas itu dalam cerpen ingatan, air itu turut digunakan untuk tujuan kebersihan diri seperti mandi. Walaupun bekalan air kadang-kadang terhad dan tidak bersih, masyarakat tetap menggunakannya kerana ia merupakan keperluan asas yang tidak boleh ditinggalkan. Jadinya walaupun air itu macam tidak bersih, kotor apa, tapi diorang terpaksa juga pasal air itu penting juga untuk diorang, kerana digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadinya keadaan ini menunjukkan air itu amat-amat penting dalam memastikan kebersihan dan kelangsungan hidup manusia tu. Ini yang seterusnya ialah sumber ketenangan jiwa. Kalau menyentuh mengenai sumber ketenangan jiwa, mungkin dapat dikaitkan dengan itulah istilah yang memang orang masa ni kenal seperti macam healing. Artinya keindahan pemandangan alam itu dan udara segar ciptaan Allah SWT memang boleh membuat sesiapa yang menikmatinya tu merasa ketenangan pada jiwa sekaligus menegakkan tekanan dan mereka. Macam dalam cerpen ingatan, keindahan pantai itu telah memukau mata beberapa watak sehingga mereka turun dari bas untuk menikmati pantai itu. Tapi dalam cerpen itu, masa diorang datang itu, diorang melihat pantai, tapi pantai itu memang tidak boleh berenang pasal ada batu-batuan yang memang tidak selamat untuk orang berenang. Jadinya diorang di sana hanya turun dan untuk melihat pemandangan, dan mereka pun merasa bersyukur kerana dapat melihat pemandangan itu walaupun tidak dapat mandi. Ini dalam itu menggambarkan seorang watak Pudarno dan Muhammad yang terpukau dengan keindahan pantai di depan mata mereka tu. Mereka ni sebenarnya sebelum ni diorang kepenatan tu dah melakukan lawatan ke sana ke sini, duduk lama di dalam bas, lepas tu tekanan untuk menyiapkan tugasan esei, lepas tu telah menyebabkan mereka tu kurang bersemangat pada ketika itu. Namun apabila diorang tu bas diorang tu berhenti melintas sebuah pantai, mereka ingin turun ke sana dan untuk berehat. Jadi keindahan itu, keindahan pantai itu telah menyebabkan mereka merasa lapang dada, merasa tenang, tidak lagi hirau terhadap perkara itu, dan mereka merasa terhibur. Ya, walaupun pada asalnya diorang tu ingin mandi manda, kan? Mandi manda tu pun sebagian daripada cara manusia untuk untuk menenangkan jiwa mereka, untuk merasa tenang, pasal sebab itu juga merupakan sebagian daripada fungsi, mungkin fungsi air atau lautan yang boleh memberikan ketenangan. Lepas tu di kalau tani melihat macam situasi di Brunei, contohnya mungkin kalau melihat keindahan pantai macam di Pantai Muara, Pantai Serasa, lepas tu melihat matahari terbenam. Lalu juga mungkin dapat dilihat dari aktiviti macam mendaki bukit, kan dia bukit bukit andang alam sekitar. Lepas tu tani di apa

Bila mendaki itu, kiri kanan tani dipenuhi dengan kehijauan yang membuatkan kita ni rasa tenang. Tapi sekiranya persekitaran itu kotor dengan apa-apa, jadinya walaupun tani mendaki tapi tidak merasa tenang. Jadi dana dilihat bahwa keindahan itu boleh menyebabkan kita ni merasa tenang. Seterusnya kalau tani melihat aspek yang seterusnya ialah tempat mengeluarkan hasil yang selain dari membekalkan bahan asas dalam kehidupan manusia, alamat itu turut dapat digunakan dan diusahakan untuk mendapatkan hasil bagi keperluan sendiri, untuk keluarga dan juga untuk perniagaan. Jadinya kalau tani melihat aspek tanah dan tumbuhan, jadi tanah itu ia dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi dan keperluan hidup dalam beberapa cerpen, seperti kerana ayah masih hidup, kera, peluang untuk kita. Lepas tu kalau dalam cerpen kerana ayah masih hidup, penduduk kampung itu yang menggunakan tanah subur untuk menanam buah-buahan seperti sikoi dan mangga sebagai sumber makanan dan juga sebagai untuk mendapatkan pendapatan, iaitu untuk dijual. Ya, walaupun seperti yang sebelum ini ia cakap wataklah apa tu ada terpaksa mencari alternatif lain akibat konflik, tetapi ia pasal ia perlu mencari alternatif kerana sumber salah satu untuk mendapatkan sumber atau sumber kewangan apa tu adalah dengan bercucuk tanam. Dari sana ia menjual, lepas tu ia dapatkan duit untuk membeli keperluan sehariannya.

penduduk kampung Tibadak Nangka menjadikan pertanian dan penanaman buah-buahan sebagai kegiatan ekonomi utama dorang. Namun hasil tanaman itu sering diganggu oleh serangan kera sehingga menjejaskan pendapatan mereka. Jadinya hal ini mendorong mereka mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut. Jadinya sekiranya masalah kera itu dibiarkan saja, sumber pendapatan mereka itu akan berkurangan dan mungkin kemudian hari mereka terpaksa mencari sumber pendapatan yang lain. Lepas tu dalam cerpen Peluang Untuk Kita, tanah itu dimanfaatkan secara lebih meluas, iaitu melalui kegiatan pertanian dan perniagaan di tamu. Penduduk itu di sana itu dalam cerpen itu mengusahakan pelbagai tanaman seperti sayur-sayuran dan herba untuk dijual. Lepas itu menjana dalam masa yang sama perkara itu menjana pendapatan harian. Jadinya keseluruhan cerpen-cerpen tadi itu ia memperlihatkan bahawa tanah itu merupakan sumber penting yang menyokong ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat. Ya, seterusnya kalau aspek alam laut atau sungai, alam laut dan sungai itu bukan saja berfungsi sebagai tempat mendapatkan sumber makanan seperti untuk mendapatkan ikan dan sebagainya, tetapi memang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pendapatan dalam perniagaan. Dalam cerpen Kerana Ayah Masih Hidup, watak yang bernama Abang Saman dan Lahap yang mengubah sumber pendapatan mereka daripada pertanian kepada penangkapan ikan untuk dijual. Begitu juga dalam cerpen Peluang Untuk Kita, penduduk kampung Luang Lugan menjual hasil tangkapan ikan mereka itu di tamu. Manakala dalam sepanjang perjalanan, seorang watak yang bernama Pak Haji Dolah yang menjual ikan kepada pelanggan tetapnya sebagai sumber pendapatannya. Lepas tu kalau terlihat dari cerpen KI Hotel, sungai itu dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi melalui perkhidmatan perahu tambang oleh penduduk kampung yang mengenakan bayaran kepada penumpang. Lepas tu watak Hashim itu pula menunjukkan usaha lebih besar untuk membangunkan perniagaan berasaskan keindahan alam sungai Brunei, termasuk pembinaan hotel, kereta kabel dan restoran bawah air untuk menarik pelancong serta menjana keuntungan. Ianya kan ni hotel tu dibina di sungai, di pampiran dengan sungai Brunei. Jadi pemandangan itu menjadi salah satu punca kenapa yang membina pemandangan sungai dan pemandangan alam yang itu. Sebab itu kenapa yang memilih. Lepas tu yang kereta kabel, ia memilih untuk mendirikan dari Bukit Ani ke Bukit Ani kerana pemandangan yang memang dapat memberikan ketenangan pada itulah orang-orang yang melihatnya. Dan lepas itu ia membuat restoran bawah airnya. Ini restoran bawah air ni tani seperti tani tahu kalau hidupan bawah air itu macam tani melihat dari TV atau di mana pun, ia macam membuatkan orang tertarik untuk melihat suasana di bawah air itu macam mana. Pasal selalunya tani melihat di bahagian atas saja kan air berkocak-kocak apa tu kan. Kalau di bawah tani melihat kehidupan laut itu, air sungai itu macam mana. Lepas tu yang memperlihatkan kalau kita ni memanfaatkan alam itu dengan sebaiknya, ia memang akan dapat membuka jalan dan membantu kita ni untuk mendapatkan hasil pendapatan bagi keperluan masing-masing. Jadi hal yang paling penting ialah kita perlulah berusaha dan menggunakan apa yang sudah ada di depan kita dengan sebaiknya. Seterusnya yang ketiga iaitu sebagai alat penghubung. Ya Allah Subhanahu Taala mencipta bukit, gunung dan sungai itu sebagai alat penghubung antara satu tempat ke satu tempat. Jadi alam itu ia turut berfungsi sebagai laluan penghubung yang penting sejak dari dulu hingga sekarang, khususnya kalau di Brunei ialah melalui sungai. Dalam cepin sepanjang perjalanan, sungai itu menjadi laluan utama masyarakat untuk bergerak, termasuk watak yang bernama Cikgu Sahari dan Cikgu Haji Hasan yang menggunakan motor sangkut ke sekolah rendah Balik Ulu. Jadi sungai itu punya digunakan

oleh penduduk kampung dan peniaga yang menggunakannya untuk urusan harian walaupun kadang sungai mencabar. Yang sungai itu tetap menjadi satu-satunya sistem pengangkutan yang penting di kawasan tersebut. Jadinya kalau sungai itu mungkin tertutup dan sungai itu memang tidak tidak dapat dilalui, jadi mereka aktiviti diorang itu pun terganggu. Diorang tidak dapat ke sekolah, diorang tidak dapat membawa barang-barang. Jadi di sana baru tani sedar bahawa sungai itu memang penting untuk tani tani jaga dan pastikan ia masih terbuka dengan baiklah. Lepas tu kalau tani lihat dari cerpen KIR Hotel, Sungai Brunei itu berperanan sebagai penghubung utama bagi pelawat dan penduduk kampung air melalui perahu tambang. Yang selain itu, bukit juga dimanfaatkan sebagai laluan penghubung melalui pembinaan kereta kabel dari Bukit Subuk ke Bukit Sahih hingga ke AI Hotel. Jadinya ia memperlihatkan ia untuk mempermudahkan lagi pergerakan dan untuk menarik pelancong. Jadinya dapat dilihat bahawa sungai dan bukit itu memang telah dijadikan jalan penghubung sejak dari dahulu lagi sehingga sekarang. Ini dengan adanya sungai dan laluan bukit tersebut, masyarakat itu dapat pergi ke suatu tempat dengan senang. Tanpa itunya, kemungkinan masyarakat tersebut hanya akan kekal berada di tempat yang sama tanpa pergi ke mana-mana. Untuk seterusnya ialah tempat perlindungan. Jadi kita ni lihat untuk aspek ini, alam semula jadi itu memang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi manusia dan hidupan lain, sama ada untuk berlindung daripada bahaya, daripada panas, hujan atau gangguan tertentu. Ininya dalam cerpen sepanjang perjalanan, bukit itu dijadikan tempat berlindung ketika banjir kerana kedudukannya yang tinggi dan selamat daripada limpahan air. Seterusnya dalam cerpen manusia, burung gagak dan raja semut, busut itu menjadi tempat perlindungan semut-semut, termasuklah raja semut dan rakyatnya, yang menunjukkan fungsi busut sebagai kawasan keselamatan bagi kehidupan kecil. Selain itu, cerpen untuk anak cucu kita menekankan kepentingan hutan bakau sebagai tempat perlindungan pelbagai hidupan seperti ikan, burung, batu dan monyet, serta sebagai pelindung semula jadi kepada kawasan pesisiran pantai daripada ombak. Dalam cerpen takdir pula, pokok rendang menjadi tempat manusia berteduh daripada panas dan keletihan. Kalau dari cerpen kerana ayam masih hidup, pokok itu dijadikan tempat perlindungan bagi kera-kera. Jadinya tani lihat awal yang saya nyatakan sebelum ini kan, masyarakat di dalam cerpen kerana ayam masih hidup itu, dorang masa kehidupan dorang terganggu oleh kera-kera yang datang mengganggu apa tanaman mereka. Tapi dalam masa yang sama, tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok di sana tu adalah tempat dorang berlindung. Jadinya ada beberapa perkara lah ani melihat sebagai sesuatu yang bermasalah. Kalau ani bagi kera, ia dilihat sebagai tempat mereka tinggal. Jadinya kesimpulannya mungkin dapat dilihat bahawa alam itu memang banyak kegunaannya, termasuklah sebagai tempat perlindungan bagi manusia dan juga binatang juga. Ininya tempat perlindungan itu termasuklah di bukit, di busut, pokok bakau, di bawah pohon yang rendang dan sebagainya. Jadinya oleh itu alam perlulah dimanfaatkan dengan sebaiknya agar kegunaannya itu ia diciptakan dapat dinikmati dengan sepenuhnya. So, kadangnya tani indah sedar bahawa dengan setiap apa yang diciptakan oleh Allah itu memang ada fungsi-fungsi di sebalik penciptaannya. Macam walaupun hanya sebagai pohon saja, tapi sebenarnya banyak fungsinya yang tani indah sedari, dan apabila ia hilang, baru tak akan orang sedar.

0: Baik, itulah ya. Penjelasan yang cukup padat juga dengan pengongsian cerpen tempatan yang menggambarkan kepentingan alam sekitar. Dan memang betul juga ya, bila kita melihat alam sekitar kita ini, penting untuk kita ini sama-sama menjaganya. Dan antara cara untuk kita ini memberikan nasihat, teguran, antaranya ialah dengan menggunakan cerpen ini ataupun menggunakan sastra ini. Baik, berdasarkan penjelasan diberikan, mungkin dapat lagi dijelaskan kenapa pentingnya untuk kita ni menjaga alam sekitar tersebut.
1: Baiklah, menjaga alam sekitar itu yang amat penting kerana ia merupakan asas kepada kehidupan manusia. Seperti yang saya tekankan pada awal segmen ini, ia dari alam lah kita ni memperoleh udara segar, udara bersih, air bersih, serta tanah yang subur untuk tani bercucuk tanam. Lalu tanpa alam yang terpelihara, semua keperluan asas ini akan terjejas dan memberikan kesan langsung kepada kehidupan seharian. Selain itu juga, alam yang sihat ini ia membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem alam sekitar. Lepas satu, kerana apabila berlakunya pencemaran, perkara ini akan menyebabkan kesan kepada alam dan juga kepada manusia. Lepas tu, kita ni sering mengambil mudah perkara mengenai ini ya, pasal ia sentiasa ada di sekeliling tani. Macam contohnya, tani menggunakan air setiap hari untuk diminum, lepas tu untuk memasak, lepas tu untuk mencuci, lepas tu perkara ini digunakan tanpa ada sebahagian yang menggunakan tanpa benar-benar menghargainya. Lepas tu apabila berlakunya gangguan bekalan air, barulah tani sedar betapa pentingnya sumber tersebut dalam kehidupan seharian. Pasal kalau sekiranya tanpa ada air itu, gangguan air itu, contohnya mungkin yang ada berlaku di Brunei juga, penutupan kerosakan pipe utama di kampung Batang Mitos, ada ia mengambil beberapa hari untuk pembaikan. Jadinya di sana baru tah masyarakat itu sedar tentang kepentingan air itu. Jadinya air tutup, masyarakat itu macam mula panik, macam baru tah akan beli air, air botol. Lepas satu baru tah baru tak sedar betapa sesuatu perkara atau yang dalam kehidupan seharian tani itu, yang tani indah sedari sebenarnya memainkan peranan yang amat penting. Barulah tani menghargainya apabila ia tu sudah hilang atau terganggu. Jadinya masa, bagi contohnya masa peristiwa itu terjadi juga, macam berbagai pihak juga terjejas lah. Misalnya kalau perniagaan pun ada beberapa tempat yang restoran yang melimitkan. Lepas tu ada juga yang terpaksa tutup beberapa hari. Lepas tu kalau tidak salah juga sekolah pun ada tutup juga beberapa hari dan beralih kepada seperti masa zaman COVID juga, balik kepada online atas talian kerana bekalan air itu terganggu. Jadi sana tu dilihat bekalan air itu ia

0: mengganggu. Kalau terganggu, ya rutin seharian tanya tu pun terganggu. Tanya pun jadi kelam kelam kabut. Macam tu. Jadinya sebab itulah tanya tu perlu lebih awal sedar bahawa alam sekitar tu bukan sesuatu yang boleh diambil mudah saja. Justru penjagaannya tu tani haruslah bertanggungjawab sebagai tanggungjawab moral kita ni. Lepas tu, tani juga perlu memastikan bahawa kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraan generasi akan datang itu pun terkait juga dengan alam sekitar itu. Kerana tanpa alam sekitar itu pun, perkara itu akan menjejaskan kehidupan zaman ini pun dan juga pada zaman seterusnya.
1: Baik, itulah ya. Telah pun dikongsikan. Memang tepatlah ya, malah ada fakta yang tersendiri jika sekiranya kalau kita ni indah tak indah ya, menjaga kepentingan alam sekitar ini, ia sebenarnya akan menjejas kehidupan seharian kita ni ya. Baik, untuk seterusnya, adakah sastra ini mampu untuk mendidik masyarakat tentang alam sekitar?
0: Baiklah, bagi saya sendiri, saya percaya sastra itu memang mampu sedikit, itulah serba sedikit mendidik masyarakat tentang alam sekitar. Lepas tu bezanya tu sastra ia tidak menyampaikan mesej melalui fakta atau angka semata-mata, tetapi melalui watak yang di saluti dengan emosi dan pengalaman yang diceritakan dalam cerita atau puisi. Jadi apabila tani membaca cerpen, tani membaca novel, lalu tani membaca puisi juga yang menggambarkan tentang keindahan alam, sungai atau kehidupan haiwan, tani bukan sahaja memahami kepentingan alam itu, tetapi turut merasa sendiri keindahan dan kehilangan apabila alam itu dimusnahkan. Sebab itu kesan sastra biasanya lebih mendalam, seperti yang saya katakan, kepada mereka yang aktif membaca dan cuba memahami mesej-mesej yang ingin disampaikan oleh sesebuah karya sastra itu. Artinya, pembaca tu bukan sekadar tahu bahawa pencemaran itu salah, tetapi mereka dapat merasai kesedihan atau kemarahan dan rasa tanggungjawab yang digambarkan melalui watak-watak di dalam cerpen itu yang dilalui, macam disampaikan melalui dialog, melalui peristiwa, melalui tingkah laku. Dari sana tu tani melihat apa kesannya terhadap watak itu, sehingga tani kadangnya boleh merasakan apa yang dilalui oleh watak itu. Pasal tu perasaan inilah yang menjadikan sastra itu yang lebih dekat di hati berbanding sekadar membaca laporan atau membaca buku teks. Ya, selain itu, sastra ini juga mampu memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar sejak dari usia muda lagi. Apabila nilai ini disemai lebih awal, ia akan menjadi sebagian daripada cara hidup apabila dewasa. Jadinya, walaupun sastra tidak dapat menyelesaikan semua masalah alam sekitar, tetapi ia tetap memainkan peranan dalam membentuk masyarakat yang lebih peka, lebih menghargai alam dan lebih bertanggungjawab terhadap bumi yang kita kongsi bersama.
1: Baik, itulah ya. Sastra itu juga mampu untuk mendidik. Sebenarnya dikupas sebentar tadi, tanpa perlu kita menjelaskan, ia juga telah jelas dapat kita fikirkan mengenai dengan kepentingan tersebut. Bila menyentuh tentang sastra, ia membuka minda kita. Betul lah ya, bila sesuatu itu sudah tiada, kita ni akan baru sedar betapa pentingnya ia ya, untuk memudahkan seharian kita. Baik, mungkin ada mesej yang dapat disampaikan kepada masyarakat.
0: Message yang ingin saya sampaikan, mungkin setiap individu itu sebenarnya tani mempunyai tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar, walaupun melalui perkara yang nampak kecil seperti buang sampah di tempat yang betul, lepas tu mengurangkan pembaziran air, lepas tu mungkin aktiviti-aktiviti menanam pokok. Seperti tani tahu, kalau menanam pokok itu pun oksigen itu pun tani dapat dari pokok-pokok, pohon pohon sebagainya. Lepas tu, walaupun tindakan ini macam nampak kecil atau sederhana, tetapi tani lakukan bersama, ia mampu memberikan kesan yang besar kepada kelestarian alam. Yang lebih penting lagi, menjaga alam ini bukan hanya untuk kita ni

0: ni saja, tetapi ia juga sebagai amanah kita ni untuk generasi yang akan datang. Jadinya alam yang tani pelihara sekarang ni sebenarnya adalah warisan yang akan menentukan kualiti kehidupan masa depan.
1: Baik, begitulah ya antara mesej yang dapat disampaikan, dapat dikongsikan bersama dengan pendengar kita bagi tajuk sastra dan alam sekitar. Kesimpulan dari topik ini mungkin dapat dikongsikan?
0: Baiklah, untuk kesimpulan mungkin secara ringkas saja ingin saya katakan, alam itu tidak memerlukan manusia untuk terus wujud, tetapi manusialah yang memerlukan alam untuk terus hidup. Jadinya sebab itulah apabila kita ni menjaga alam, sebenarnya kita ni tu sedang menjaga diri sendiri, kita ni menjaga keluarga dan juga masa depan generasi yang akan datang. Ini itu yang dapat saya sampaikanlah sebagai kesimpulan untuk segmen pada hari ini.
1: Baik, alhamdulillah ya, telah pun bersudian Abdul Hafiz berkongsi sama melalui Santai Bahasa Sastra Radio untuk kali ini yang mengongsikan dengan sastra dan juga alam sekitar melalui tajuk sastra dan alam sekitar. Untuk itu kita ucapkan ribuan terima kasih Abdul Hafiz dengan pengongsiannya. InsyaAllah jika ada peluang nanti kita akan berkongsi lagi dengan tajuk-tajuk yang lain pula ya.
0: InsyaAllah.
1: Baik, itu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, terus ada setia bersama kami di Santai Bahasa Sastra di Radio Tila.
2: Santai Bahasa Sastra di Radio.

visi komuniti ASEAN 2045 dengan berteraskan keutuhan daripada kepelbagaian, semangat perpaduan yang teguh dan membangunkan komuniti yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berpusatkan rakyat. Titah Baginda usaha merealisasikan visi komuniti ASEAN 2045 bergantung kepada penyertaan aktif seluruh rakyat, terutama golongan belia yang harus diperkasakan dengan kemahiran, peluang dan keyakinan untuk menyumbang kepada masa depan ASEAN. Dengan semangat itu dan seperti tema Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN, iaitu Navigating Our Future Together, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha untuk memperkukuh perpaduan dan sentraliti ASEAN serta memperdalam kerjasama serantau. Baginda bertitah hari ini sempena memperingati ulang tahun ke-59 ASEAN, Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara mengimbas kemajuan pencapaian rantau ini dan kepercayaan berterusan bahawa masa depan serantau harus dibina bersama. Selama hampir 6 dekad, titah Baginda, kepercayaan itu telah merapatkan negara dan rakyat Asia Tenggara membentuk ASEAN menjadi sebuah komuniti yang aman dan stabil dengan kemakmuran bersama. Baginda bertitah tahun ini sangat bermakna apabila buat pertama kalinya meraikan Hari ASEAN bersama Timor Leste sebagai negara ahli ke-11 ASEAN. Di samping itu, ASEAN juga memperingati ulang tahun ke-50 Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara TAC yang menerusi prinsip-prinsip teguhnya terus memupuk kepercayaan dan kerjasama secara aman di seluruh rantau. Ketika meraikan pencapaian-pencapaian ini, titah Baginda, negara-negara ahli diperingatkan tentang kekuatan jalinan kekeluargaan ASEAN. Sepanjang tahun lalu, ASEAN terus menangani cabaran bersama dan mengembangkan kepentingan bersama melalui kerjasama rapat dengan rakan-rakan luar. Semangat perpaduan yang berkekalan ini, tegas Baginda, akan terus memacu usaha bersama ke arah mempromosi keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau dan melangkaui sempadan. Pada mengakhiri titah perutusan tahniah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN bersempena dengan Hari ASEAN ke-59 dan bagi masa hadapan dengan perpaduan, ketahanan dan kemajuan bersama yang berterusan. Pelaksanaan wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menggariskan perkara itu semasa menyampaikan kenyataan Menteri bertajuk Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035 memperkukuh penyelarasan ke arah pencapaian Wawasan Brunei 2035 semasa persidangan Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Menurut Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, rangka kerja dikemaskini bagi memastikan ia sentiasa relevan sebagai panduan yang holistik dan bersepadu dalam setiap perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Terdahulu, sidang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan, kerajaan memberi tumpuan kepada 3 strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta. Turut mendapat respons, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan whole of government dan whole of nation supaya dasar dan pelan tindakan dan intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pengiran Dato' Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengongsikan pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen, pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang dirajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang

0: mulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menduga sejauh mana iman kita

kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Yeah.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari. National Anthem.

تجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبجاه سيدنا

0: مولا سبارة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Alhamdulillah, ada pertemuan kita hari ini Ahad ya, 25 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 9 Ogos 2026 Masih. Dan sebagai panduan bersama ya, waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.17 minit pagi ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 12 hingga 13 yang tafsirnya, lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerusakan dan bencana di negeri-negeri itu. Dengan yang demikian, Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab. Surah Al-Fajr ayat 12 hingga 13. Ya dah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat menghirup udara yang nyaman, udara yang segar, dan dikurniakan nikmat kesihatan dan juga dapat menikmati kehidupan dalam negara kita yang sejahtera dan aman damai. Dan kita hendaklah mensyukuri dan menghargai setiap kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keperluan asas bagi kehidupan manusia seperti nikmat air, nikmat udara, nikmat tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya, yang mana ianya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pelengkapnya kepada kehidupan kita selaku manusia di atas muka bumi ini. Dan kerana itulah Islam sangat mementingkan juga soal menjaga dan juga memelihara alam sekitar. Dan kita hendaklah sentiasa memerhatikan dengan penuh keimanan dan juga keinsafan akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut yang terbentang luas, membolehkan kapal-kapal untuk berlayar dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 22 yang tafsirnya, dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergelak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka pun bersuka cita dengannya. Surah Yunus ayat 22. Dan kita selaku manusia yang dikurniakan akal hendaklah memakmurkan dan memelihara bumi kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan selayaknya, bukan dengan melakukan kerosakan, bukan dengan melakukan pencemaran dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 56 tafsirnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terharap-harap supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Surah Al-A'raf ayat 56. Dan sungguhnya Audah telah banyak kerusakan dan juga kemusnahan yang telah dilakukan oleh kita selaku manusia, seperti penebangan hutan secara tidak terkawal, pencemaran yang dihasilkan oleh industri, penggunaan bahan bakar fosil secara berleluasa, pelepasan gas rumah hijau dan sebagainya. Begitu juga ada kerosakan yang dilakukan di laut.

seperti kegiatan pencerobohan zon pantai, kegiatan mengebom untuk mendapat ikan karang, kaedah memukat yang memusnahkan lantai laut, perbuatan membuang sampah plastik, perbuatan membuang sisa-sisa minyak, lumpur-lumpur gres dan segala sisa industri ke dalam laut yang berlaku secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Dan peningkatan drastik pencemaran laut berasaskan plastik merupakan isu yang begitu meruncing. Ini kerana ada setiap tahun puluhan ribu kehidupan marin terkorban ataupun cacat akibat plastik. Baiklah, Auda, kita ikuti secara langsung menaikkan sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Ahmad Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا صلي فرض الصلاة عليه.

Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan mungkin tadi kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah ya dari Masjid Ahmad Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Bukan kita ke pukul 5.27 minit pagi. Dan pertemuan kita hari ini, hari ini hari Ahad ya, 25 Safar 1448 Hijriah, bersamaan dengan 9 Ogos 2026 Masihi. Bagi panduan bersama ya, waktu subuh akan berakhir waktunya nanti pada pukul 6.17 minit pagi. Teruskan bersama kami di National FM.

0: Firman Ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzallazi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un.
1: Tafsirnya, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni dengan membelanjakan harta pada jalan Allah secara ikhlas, supaya Allah akan melipat gandakan baginya ganjaran yang berganda-ganda banyaknya, dan Allah jualah yang menyempitkan dan meluaskan, yakni pemberian rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kepadanya kamu semua dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245.

Yalah, sebelum pun pukul 5.34 minit pagi ya. Dan sebelum kita meneruskan rancangan kita di National FM, di sini ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana jua mereka berada. Isi berita: Hajah Maisalamah binti Awang Bakar alias Hajah Kampung telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Awayarham akan disempurnakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku, dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Terunjing pada pagi ini, Ahad 9 Ogos 2026 Masihi. Untuk jelasnya sekali lagi, ada dikongsikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana jua mereka berada. Isi berita: Hajah Maisalamah binti Awang Bakar

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: bersama National FM Radio Pulau.
1: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
2: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya,

0: adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
1: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Segala pekerjaan manusia itu timbul dari pertimbangan akal fikirannya. Fikiran itu bersesuaian di antara tujuan dan jalan mencapai tujuan. Serta difikirkannya pula akibat yang akan diterimanya bila pekerjaan itu dia lakukan. Contohnya, manusia itu tidak dapat hidup di udara karena manusia bukan burung. Lalu dicarinya ikhtiar agar dapat mengharungi udara seperti burung, maka terciptalah kapal terbang. Akal fikiran itulah yang kian lama kian maju kerana tujuannya adalah mencari kepuasan hatinya dan tercapai maksudnya. Keajaiban sebagai manusia itu adalah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Manusia itu perlu menjaga kehidupan, memelihara tubuh badan dan nyawa. Pergaulan manusia melarang saling menyakiti, saling berbunuhan. Tetapi kemanusiaan itu juga menghendaki supaya orang berkorban bagi mencapai hidup yang bahagia. Dipandang sia-sia dan kurang akal orang yang melompati api yang sedang menyala. Dipandang kurang akal orang yang melompati ombak yang besar yang membahayakan bagi jiwa. Tidak ada manusia yang akan menyanggupinya kerana nilai hidup itu terlalu mahal artinya bagi manusia. Tetapi, menjadi keutamaan untuk melompati api yang sedang menyala jika hendak menolong seseorang yang terkurung lantaran rumahnya terbakar. Menjadi kewajiban juga melompati ombak besar untuk menolong seseorang yang sedang tenggelam. Terpandang rendah dan tidak berhati serta kurang perikemanusiaan bagi orang yang lengah dan lalai dari kewajiban itu. Maka alamat akan mati budi yang mulia di tengah masyarakat sehingga rugilah umat seluruhnya. Itulah dia tujuan kemanusiaan yang paling tinggi. Itulah bezanya manusia dengan makhluk yang lain. Untuk demikianlah yang menyebabkan maka hidup ini terbahagi dua, yaitu hidup jasmani dan hidup rohani. Pada manusia itu ada kekuatan menimbang, pengalaman, penderitaan, kejatuhan yang telah lalu, kegagalan, kekecewaan, kesakitan dan sebagainya adalah rencam kehidupan yang menjadi warisan manusia selagi ada hayatnya. Keutamaan budi, itulah tujuan hidup yang akhir. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab Gubahan Syaqibay, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.